0: tiendane karan kabisa na bahimi goske na gale teswo na tan go tiendane karan kabisa ne teza tie in studio in san shechton hei tagat yi tab kwen jin ki nget ki agenge na genge hente tuti nyo na tane bohe mwastra nyo na wiko mwastra na tane basa kumina mbili ago magbete tuti yi agenge na genge hinore na tane kararan kaine nyun ko Eric Rono age bindi tuglen ki bagenge hinore na tane kararan henge bage nget ke en betu na tane burahan ingo toa iwe sharap kiri ngin kumo sa tane boko yo ongi nuwagi tinge kabisa sige nyurun biki chang hinore na tane kararan in betu na burahan lagini star 441 hash mwagwa mwono lenjini sip kumye kabisa anatan gigun ngilenjin star 441 hash wa mono lenjin time ite ni gose radio inside shechu yal giti wanyi lage inge duge number 1 agere gao genyur BK nyotan aga kwali BK ite 140 chuka kwali chuka chuka chuti ndonyo lakini BK wagi yoki 500 agere BK wagile 65 bicho andugul go ya kuwa system it pole pole so gini kama mwaune nyotan go igiri korani ilike yal kwa gaya le nyotan I relaxen in taban nabo radio I relaxen in taban nabo radio kuchutu kiti urabini kiwa ndan chupa siling ata chupa siling ishigi nootan go siling bagol mood machang rabini chona lagini ngagmo ngu tiki lejin algo nyi lagi ingi hagundi tan go nyoru chitu kulu nga ali se nyotan so yigi nyoru big tukul 450 gigire nootan go off anami duga number 1 lagini duga number 3 ngu miten boda boda number 150,000 lagini apche apche go 30,000 agi lenji nitan go bachi aga tun lega se ilo kaguru mita rawa yeti maye bangan ge maye liban school fees miten vaishi na bambar nge mache ya iwe duga number 3 agi namjige 30,000 and star 441 hash nge kasarap kering entulo nogap koyo sinyo ge nyorun chi taga ke chak tayen en ore notan gararan in betu notan nebo rani kidogo mingalia nebo mouse eno liba studio maese kwa image kidogo lakini name line matuwa kabisa en ore notan gararan karibu chal sarap kering
1: kongoi Eric ya mwene Eric
0: ya bye bye karibu
1: kongoi ya gikatuwa pisha bata leni agati kwa ikongo mbara na nagai kuna Eric sange tikirwe na taune chorwe nyo Francis Rono kitekla Rono sesera tire ita kunda nyi director James Rapurze apel tisteni aramayo mi bonjoge mana aliki kwa aramayo mi Francis Chemu tengafsaos mi reverend Sarah Koskego mi kwa itabut parish Jeb Kilis Jonathan mi Paul Matelong mi Tebo Yod William Aramwet arafi lagi na kumije vale jemasa kumiziwa arafi kusita mboyot kumiziwa agina batarejo kumije kumwa sita rose mi kanto kanto mi bishop paul korir nota badesa saftafsavit akpraiva na nyi paul meli mi commander brigade nota shedrak terer mi kanon ngetuny mi kanon chumba mi agina chairman kama noto arafi terer kumiga so yuna linia katila ginyo mca japunya arafi sanga lini vigilant security Arab ketere chema gosku mi ngata na kuru ke murti shagir wokyo gujois kempo timote ramayo samuel mayo rechina en kempo julius tarus patrice rabiego mi tagina no vinaro jamila mi te chua kali kaptimo suleimana rafserem akyoro no kitu go mi chep chage mi mosodio jennifer tebe bat karoli mi telaf lisista mi tagina subeta tula linyo ngiti tega sreti enyana bayemo na wachal sa rapiri inga mitulo ndoga kwe nandi ngiberude Eric ngiberude na rapiri tulo ndoga kwe nandi
0: ngo chal sarap kiring hi berure no ginye henge tishe nore noton ne kararan sige teze tai hen betu noton borani mge gasi ne brother ngi munjul sinyo ge nyorin chi tage ge da stage chak tan gunonda lagni go yugo abwa tun go star 441 hash go ilabat kabisa duge noton number 1 in ga ge nyor big nyam bili ja go muj ko lisi ngo gi o kibi gi ne go gi o kibi 102 rabini ki oda jopa siling 500 so wali ni iyon le agi mite ndaba no radio me bwati le ge yale agumo megere rabi nige apana mwitene nyota ngidogo nyota kule tagi tuge yal gine wasiri nabo notan gofa nabo saa ishechu kwa iliana ninye igir goroni ilike yal igir kuge igir ilike yal imwitege agigieb chid radio nyota nukutu imache ingetishe in facebook ingetishe kwa masa nabo conference kwa misawa kabisa lani igir goroni ilike yal ishe in star 441 hash garibu brother in kimunjulu
2: chamgeri garabu nu
0: bye bye garibu
2: Ongoi, ongoi na vas nora nyuri, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi, igoi
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Iorito kuan elaini mungkin sih ngalal. Ngalal kita ngalal kuat temong lo dia nevan. Oi Eric kungui kungui beras jadiin di kisah. Kumi bayi sih kungui beras kita sih namun kau sedih tu. Bayi sih napa baru napa pasta ikan yang udah kita bah. Sintau macam apa lagu tahu. So om dia mangun baru sih sorry. Jadi bayi sih orang tu. Apa itu jawapan itu apa cuma muncul tu cuma ada entin itu, emang rida entin itu, kerana mizik kuat itu kerja, enggak sah. Kita ya cukup kaki pantai mu enak sekuin, cuma cegah aku gue, amun erip sih mengat jam ini hari ini, gue kai mutu hari kunjung ketisih, nebo emang agak tu ketisih, nebo agak sah. Cukup awak nak nata sah itililo, ya soai kata, itu nengai gue ni berada cukup arawet nengai gue ni dapat sah dari kita egrain. Kami di sini mencuba berulang generawan. Ibe gora ibe jaglo aku kyo. Jadi mesti tunggu jemnya limpas sungguh jauh. Tapi cuba kesal cuma gugur. Cuba gora kesal apa itu kita layu ni. Sabtu jemnya tu cuba jemnya sebentar saya gori kuat. Cuba cuba gitu kyo. Cuba nanti kita lihat sesi mata pemain dengu. Cuba gori guri asyik ayu jemnya je. Tu lihat kita gugur kata kita pun sabtu nengyo. Amin. Gugur ada segi berulang.
0: Angai sengi berure nagi nye pasta chepkonyen kamasatan bo Naro County. Gumagi nyori chita agen kamasatan bo Wasingishu. Nyoga etesage sungugan counties agenge nagenge. Ocha mwana namgo seti itedaka moja. Sige wegen ke etesatu.

0: 我给你说，我给你把俺那皮鞭干嘛呀？
1: Iya, kurun kasih teng mana juga. Kalau cerita itu mesti jadi biasa tengka agi nyota ni. Ama mami kena aja biasa tengka. Wow, kurun kasih tengka besa. Kau semua tu mengkeju. Iya, orang kaya kau sa. Mami tu cerita jadi biasa. Tapi tak jadi ngaji biasa. Aku tu kumpi aku. Tu kau boleh karati cerita ni tu kau meningi. Ini mesti cerita kau. Macam muka ni kasih tu. Aku kejam bukan. Iya. Kurang kasih kabis lah. Orang apa yang akan lalanya untuk kuling nyutayu. Lakin aku tu bagai bayar tak ini. Amat aku ini rabisya kabis lah. Petunah terpak kongan kasih. Amat aku ini rabisya and duget number. Amat aku ini rabisya kejang kabis lah duget number 3. Duget number 3 netinya iboda-boda. Nau terpak 150,000. Kwanza jita netai gondoy. Number one awak number ten, amat jauh kau jitu kau elu taman si tahun yang mengarah nengung si agi negacilen, miki negacilen kapesa, ni makin nge elu taman pas, nyongku na enduga number three, iji lagi jauh *441 ash agi lewen gitu duget number 3 aku ni rabi segini atau raga rabi segitu lilian, esilin gisi kau lepas taman biketai taman Enjoy kini, ngan aje cep kapesa. Ame jek cung kicu tu kicu gitja jin, iju tu gitja jin. *441# agi lewen gitu duget number 3 duget nantinya boda. Kasam ngawuno. Ro, aku rule netai. Ngutku gini orang kena serius. Lingi segel le buta kengke. Meta aje jita aga agenya koluwe gay. Meta aje jita aga agenya kotau ne mengarah agenya. Sawa, gengko siri guna to. Ngutku gini orang kena serius le buta kengke. Gujarwan lagi gure Sylvester 0727. Aku bikin nombor 285. Kumenyo. Mama di Western Slim tiptem nungu. Mama di Western Slim tiptem mungu.

0: Deja mama ya.
1: Ene kanam jirano mata eden accident.
2: Igere India bin tane le ne oritu.
1: Eh.
2: Kami jaga toroge kidogo le.
1: Ah kawaida ndo bayeme.
2: Karai tane bayeme.
1: Eh.
2: Eh. Aja ga. Kuganga role. Ah. Kwanya ne namigana morina le. Ah. Kuganga gonya ne. Ah. Go tick ni.
1: So labati wo ndi.
2: Ah labati ni.
1: Ah.
2: Ha.
1: Otherwise kumangale go jao.
0: Ah otherwise kumagi mete kumnyi.
1: Eh.
2: Pame te kitungure le.
1: Gagewe kitungure.
2: Aja garara ni mana.
1: Magai girta te.
2: Karara ni mana. Giga chini ba tumwe no waji. Korbeta kando ina te.
1: Marubeta pravisha.
2: Marubeta paishunik.
1: Kapesa.
2: Chimagumi.
1: Kitungure si mami orene mami no matama.
2: Kami te lame te neme tu yegari ta getu ko love you.
1: Kewe kenyuru lame no rudo si zeni gore.
2: Ginyuru. Kopi kap ne lai suswe ni kenyit kap sabuli.
1: Kero lagi ko golda suswe gore oret. Sina ini mami garisnya kita boleh siaran ada ini.
2: Mami garisnya
1: kita. Kira lagi kau lesu suwe kita tinggi lamet.
2: Eh, kau lesu suwe kita tinggi lamet.
1: Mu mami sini boleh siaran.
2: Eh, lain kau lamet aswe, nih letes.
1: Aswe sih kira berjuwe.
2: Kau aku di O office, Kitunguri sub county.
1: Ah, kau kewe kape sa aku tuluen ni naga.
2: Eh, aku tuluen ni kamsa.
1: Eh,
2: eh.
1: Kewe kape sa kataman deh.
2: Eh, kataman.
1: Kita lagi ngamuk kita kip kuandre in. Kip kuanda kap dia guia kame kau mandaga tundu. Lain kiger tanu ini.
2: Kita stay bijo.
1: Mai membari NXT kiger tu kaje miri.
2: Kau ingalala kau gulir ma 1 2 3 kiger kap sa lingku bagaimana tim bijo.
1: Kiger citu kul kumangwakala neto.
2: Citu kul kumangwakala net.
1: Nata negi kau fraisha nang kitungu.
2: Lain nega betuai we. Mami garisnya waretu.
1: Kile bicho atau jangan sih ni? Kiki cuci orang itu jo, ya ni? Kiki cuci ke orang itu jo? Kau naji kuagi mangu arah kambiu kagapa?
2: Sasa me high school lagi naga ibenti gule. Kile jauh ye mi orang itu kena yang nyuwe. Raf road lagi, ya kap sasa raf road ni. Dah hilang gaiti, bawa musim bawa. Kau orang itu kap sasa gaiti, macam kender nama.
1: Aku leh raf road ya.
2: Naja, kau gaya butis. Last month kau gaya. Ayun kau gaya but. Mesti kita dalam itu kita yang dalam itu kita minta itu, kita dua gugur itu 2 kilometer.
1: Kiki job sih bija tu kunci cakap. Kamu mau?
2: Minta bijo.
1: Enjoy ni sabit.
2: Enjoy ni sabit. Enjoy ni sabit bijo. Enjoy ni sabit bijo.
1: Anyway, kau mana lekuk jo?
2: Nga lekuk jo.
1: Nga penting teh leh jual pol.
2: Betul leh pol pol.
1: Leh jual pol. Wigi nak jam kita ayat.
2: Ya.
1: Kau buat segemi. Lagi ni, galeng kau gimu aja bijo. Kisah biju gaya netu ku gigi ay.
2: Goga game moje.
1: Ya gay, ke terbangun jita agi naile. Gotu ti dinya laku ni mika. Anak nongkut ku nagi kuin, kuin tourism. Anak ku kuin coba air hostess. Anak ku kuin ngalega hotel management. Kumi biki ke tebe gun, itebe jales gitu soko kaidan. Ugoaji nafas. Ingin lewe. Mi biki dinya agi lini tu mana ya ku irani.
2: Yap.
1: Jales ina. Kudu nyagi lini tu mana lewa naku irani.
2: Kabisa.
1: Gimana tu kaida nun lakwe, kau ikhlas ni negaraan, aku nyor lakwe tu opportunity. Kau nampak 0721 3880 590.
2: Ngalegab, eh, kabisa.
1: 0721 3880 590. Lubaya nogo tepen ngalegab kago gojabo musikeje.
2: Kau nyu ikhlas tu, kau ikhlas kido.
1: Imagine jita ni nampu ngalegab musikeje ngenya. Kau guti.
2: Iwal ya marah rute.
1: Lagi ni dagi tebe. Lagi ni rana gue pun mang nabain pomet. Agole ogona lagai.
2: Ogona lagai ni. Coba depo.
1: Cagi kau ikut aku.
2: Mami aku tak.
1: Mami aku tak.
2: Cagi kau saman kus deh baka.
1: Mami aku tak.
2: Kiamat boots.
1: Mami aku tak.
2: Mami aku tak.
1: Mie kau sih cegu na cegi masih kena gue kiburiet.
2: Hei, ikiran apa musik gue cegu no?
1: Yes.
2: Yote ye mite sahi buriet. Emit.
1: Ee.
2: Musik gue cek. Loi sih tamu gue musik gue cek. Pangarin apa musik gue cek.
1: Clearing.
2: Clearing. Jawab melit, aku jawab. Jenggol aku lekuk musuh gosek. Jawab melit, aku jawab degisek.
1: Yes. Tu kujat kujat.
2: Kelipan euros.
1: Kelipan euros.
2: Ii.
1: Kalau sih kau jor bahat lagu kau kau gimut kau bagana dah. Wee. Mabuah kau besa. Well, engkau lah. Tapi
2: yang mana? Kau engkau nak
1: gulir? Tang, gimut kau. Cek Kanada.
2: Kau testai sama.
1: Namir mika nada lagu engkau apa apa yang lagu kau putih. Taman angwan jadi. Serenje legit je. Legat jasere 0721 380 590
3: At kandukul ke baishe kasarta negoi ke jenge rabishe. kongetegei bodaboda, salunishegi, imbarenik chogi, agoi kibandeshek yekait sait nebo keamis, agot ofisishek cheterter. Eng asol age tugul, kumametein Media Max Waves. Iepchini kabarastaik yeichame, koboto tetutik choto cheinetin akokonin kamang'unet. Ngot imi stageway, mara imi duket, mara agot ko kebeberta age tugul neyoe boisheng'ung, Media Max Waves komito akinye. Boibochi kabarastaik yeichame ak tetutik chekororonen chekonopto betung'ung ak boisionikuk eng kasarta age tugul.
4: Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan ko App Store.
5: Media Max Waves, more sauti, more you.
6: Boindetab kiagik, kerbesik komaimek kiagik kityok. Chuchuni korotik ako ibu miondo neitin kobar kiagikuk. Matiteimkei, kerichot ko taktik. Ni ko kerichot nekistoen, kerbesik ageteren. Taktik kotinye ngwanetab amitraz neite 12.5% nebore gerbesik tugul eng pitet agenge. Kongeten gerbesik, talusik agisirek. Taktik kobare gerbesik agoi mainik tugul ago metatengung kotilil ago tesun chego.
7: Ilengito atinye ngalane kongete atau aboishe kerichotab taktik kumakoi imane gerbesik. Tililen kiagikyuk ak anyorchinigei kelchin netomo agere betut age.
6: Iman! Taktik kobun kompunitab Cosmos Limited. Kinyorchin Acrovet age tugul nenegitin. Taktik from Cosmos Limited. Number one. Kuwa kupe.
2: Gimo kini geskiza ngalio nejirin agu gimitin ijilikcho M agi yato kwa 23-175 M agi yato kwa 23-175
6: Niko kwa ngutika kipsalbe eng booster yat eng emo FM.
8: Agengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng sababu na iwe 2010
9: kwa kimena iwe tenyu
8: kiami ya iwe Kenya ina
9: ehe
8: kikasera maindi ya kasi yule gile mailine
9: kika kikikese mpubarwa
8: ee
9: neba maindi ya ehe
8: kia ee inadwe
9: ehe
8: aku kiami department neba simendi
9: ehe
8: aki nrangi 20 liter 40
9: ehe rangi kukizalishie
8: ee kukizalishie
9: ehe
8: kogi ya load arene kia kapsa ngalek uploading
9: kikita yari
8: ee ya kogi ibisi kapsa adwe ya ina
9: ehe
8: kogi nga miyadwe ya iniwe
9: ee
8: konga kiarib kasi it kapsa kovetin
9: ground
8: tip kovet ground
9: ibe tolipaka
8: ya mugi gatu ni kiatnya lakwa
9: ehe
8: ni gatu ni mluya
9: kikena ti kikena mluya kakarate
8: kikena mluya
9: ehe
8: kwee kika gomban got
9: ehe
8: seda ni kure kapsa os
9: ehe
8: kwee kasi ni po adwe aywe nata kamune ango may his soul rest his soul
9: ehe
8: kisirta maindi yana nata amu ngalek chechomwa jakine kingo putana Igeti we.
9: Eh.
8: Ya nene ngi jam kwa ilodi.
9: Ngi ilodi ni sebeli.
8: Awo kimba kuona off pa wanda na bwana.
9: Eh.
8: Jam ikabza kasi Monday yako Jumamosi.
9: Eh.
8: Kigona kabza off pe tutagenge.
9: Sunday kitio.
8: Sunday kitio.
9: Eh.
8: Awo igire kasi saa 2 kimba.
9: Eh.
8: Ijute jita saa 2 asubuhi.
9: Awo saa 2 laga.
8: Awo saa 2 usiku bwana. Kongale ningen ngalega uploading ole u.
9: Eh.
8: Kinga ite kabza nyumba ni jioni we
9: iruwe kitiwa
8: ruwe kitiwa mugi lale
9: ameti kiko hiyapata
8: kiyama wala hatu kulwe kima waita amu sekta ni mbaka sabi tisa mwewe
9: kikete
8: kyo kete hey sasa kwa ingen kia hige nyita genge kwa ine ngaki kako naibikia pa kukwe kule kwangu kumako sawa amu kijo mistura
9: ya wana wakala alye mluya
8: Awo kija me story ngale ninge lemeju.
9: Eh.
8: Inga ba jorong senda bire story ma boro ari ne. Ngamwa tanga leju ba.
9: Eh.
8: Ko ine gima ba nyoko mwa iwa bi lakini ko in mali we.
9: Eh.
8: Ko ta ke bor wa sai singa.
9: Eh.
8: Ti le jina salwe ngu ine Leon. Mhm. Ale ni tu aja gasi ta ma indio.
9: Eh.
8: Awo gima ba ko san kapsa. Mwange no le gigenda ne ma indio. Sala betuta genge iwe.
9: Eh.
8: kwa mugi gaga sasi ngwel ngwel
9: jebaku
8: jebakwangu len mi wajmane giri besu kuni takenge amako ya mwa
9: lejo de kwako
8: amuta ko migasi ata bonda no anko se ma shebe kasa ago kyanyo unga ka sandrea unga ka mwa ka kyanyo unga tri ngalek ji yai wai
9: kela iwe kita sai ko kasa ni mo indi ata kasi ne ki ko sementi
8: wai kwat koit betote manegi mwa wa kweli mloya
9: Madam ni kamu kuada.
8: Yes.
9: Hehe.
8: Kalau jaga kapsa in ended mau ambil aja ji. Kume gajin kapsa nafas kau mui tabu gay. Koin kalau jaga it's eight hours or more fangun dah wigi tak jenge.
9: Hehe.
8: Nyari ibu kuangku isakne hari ini. Ibu atau cuma India atau Asia.
9: Hehe.
8: Amat kau gas kapsa. Kalau nyinyi wa Afrika nanti kau sasa tu nanti kau kuzatu nongke sama toto tu. Kalau izin kau naomba tu, oh, ya suku wiki moja. Biangu wa skifuru kule jana ijua mambo yako kwa nataka unda mtoto nataka enda unda mtoto kwa tena buwana aa mwachi siya vyo seta alichi uyu muhindi uyu mpaya kabisa
9: kago yet kukin
8: kule jatu nisawa kuna shida sasa kubekara wet mwesi mpili kubayba ita success ngoo yota kule kijutune asin Andrea kinge tena kinge tena uf
9: Kwa kwa tega no vandrea.
8: Ingaite kugisa sasa babi.
9: Kito gisi bit gitar maya gile na gile mai jona.
8: Ala chome de gasi.
9: Ehe.
8: Ya juma indi at kapsa ga leji wa chana mi.
9: Ito sasa ba jigane.
8: Ah ito sasa baba na ngaitu ko mi Andrea goreni. Mi Andrea kapsa ka tulia na ko Andrea ko o te get kapsa melin jine.
9: Ne to sibu.
8: Ne to sibu. Ko gige la vestit Andrea.
9: Ko gisu ko mari ek jona mi bet ka.
8: E. Kolejo Kule jawab salvo angin awal gua gemu awal ngale.
9: Eh.
8: Saya sajui we kau ibara, anak natari namu ambik kuaku. Kule jawab Andrea, kamu anje ngalui, kamu angin angut kule imi kuangu.
9: Kau jauh dek biaku.
8: Iya kule jawab Andrea angin awal gua tiwai saya gua buat nebik.
9: Eh.
8: Nyoge ibara bu. Aja mata kasai we talabat. Eh. Iji kamu kule Andrea we. Uyo kaki ngwe kita jaita yui so gyala bata waja wale nuwi
9: kusa
8: ruwa kiko mekwangu kusa harta jepio so kiki mika apsa hawa senda ino kuleja apsa lwe kalia kukisu bu Andreas kana mini kana mtaliba iso so kiko mini kwa mchif mi kwa mkiru wako Wale itayi kitiyo sasa hii, yaani gijabu uzi kitiyo. Wale kitiyo harangoto, ngoro ni mufungwa ni katoda piwe. Otevena maswala. Okay, teki jina za mwameja kasi tamo idiotu. Makoya iwe, mimi niliwachana.
9: Kibuta kitoa?
8: Kibuta kitoa kato.
10: Niko kwa ngote kap kipsalbe. Eng nandi oga maswe chem jindos inyorwet eng 91.8 FM.
11: Me nengutum komi nengatip. Mami yamune imuatugu chechang anan iyalogu komasin ago masi yegetye me ilitit ngalyo ago mi oret agenge ne julat nige muji boishe kiboishe nitane asige cherbik enga sarta age tugul ago bo kamanutiet nebo kemwa imanda
12: MOFM
11: 91.8 Kapsabet.

0: ubekchigaitit logoiwek chemiach ak ichek chome menel chotok chebo logoiwek chotok chemiachen eng chi notok nekikwamelel kabisa eng kasarta nekoi angen ale tino kabisa kobo kasari kinye bo akot Ellen Birgen eng olin bandalat akot kipurei eng olobo nandis maboin bicho akot one eng olin bo sungurushek maboin bicho kitesetai kunoto no akomite chepkonda noto nemeche kemwon eng yu soko murua soko uru soko maridari ameche kekonen chepkonda noto nemitio eng betutab rani anan ielchigei tuguk chotok chemite eng donyo yo ijilektio *441* kemeche kebe akoi kebeberta notok nebo shopping shopping ko duket namba ata duket ko namba aeng *441*#. Duket namba aeng mite biik chemeche keyochi shopping eng betutab rani biik chotok chechang kabisa eng dakika taman ak mut kityo chotok chemite tai ngoro chito netai neyotwe shopping noto nebo betutab rani *441*#. Ngenyoru ere biik aeng kityo koron asiketesetai eng kibagenge Ellen eng olin bandalat Ellen?
1: Sameto?
0: Yap.
1: Oh, iyo mune same.
0: Ajamege, amuna wala bandalate.
1: Jamege same. Magutenda yi ngalgo gorobon. Kileji ni mungu gongo yango ginyoro rota ngomaya.
0: Ngomaya.
1: Gigere kapsa gele to. Ileni joba gongo yi kapsa jang. Sine gmasu ikke domo go ikkira wabida. Kau lagi nengka je kat tunggu lebih dalat kau gini nyuruh magi aja. Itu nasi kurung muda sana kau aja. Uyara iba iba ya sana.
0: Kita mungkin kita bayin.
1: Iya iba iba aja me. Awal aja kan baju tu tujuan ni desi nai. Masuk kure tu tujuan ni dani desi nai.
0: Iya asalnya kita benda bawa manut padai.
1: Iya dah masuk juga iya dah mawa ya bagus saya. Guna agera ibut kuti kau sahabat guru Spanyol.
0: Eh, ang biri ada jom mengiam kau jom biri ada nyu ah, siap gaya kat lagu mape ma.
1: Ah,
0: cuma yang
1: kasar. Iya. Kau pergi situ gula bayi main jadi lemah lagi kau sih guys, nak kau
0: mau. Iman.
1: Asal aku nunggu ane yang dating jadi lejo tarik tarik mana nak kau mau tu, agak cuma kau tu saya ni emak.
0: Oh ye, aku kiri kan.
1: Kan ni wong gaya, kerja gula awak, awak tersetai, awak kerja gula, awak sahaja perlu rasa iya, awak nak terus ini, nak bawa kamu, awak pun bawa terus ini, terjadi. Awak sahaja kuat, bayi bayi gitu, yang ngalor terus dia, awak sahaja ngale. Eh, wah, bayi bayi dah cungkan kong baju tu juga. Bukan macam lelen brigen kau gisi je jumnya, alak wetap jumnya.
0: Ah, alak wetap jumnya, ngaji jumnya su.
1: Eh, kau jumeju, kau tu bukak sahaja.
0: Ah.
1: Kau sahaja je tu sahih, kau mah kau tiada je, tindai ingin kau gigi, mah kau punya kau tapa nanya nak jumnya. Kau guna sahaja je tu, kau bih kita gigon ni tu ati je tu kau mih agi so mungkin munggu gile tatarit. Iya, mu mau kami bayi sekian, kira kau ek bayi sekian, kita kau mati, kerja.
0: Iya, kau mati, kerja jo. Jo.
1: Eh, kungu noi sah, mereka bawa mereka ke dek baru dia kundo iya, rap kelak jadi kelak kita bayi sekian boleh. Anggi yang warga tu niki nyawa niki bawa kat papa nanya jual ni, tuju bayi sekian jo. Kogi, u agi mana kat kiri, nengko sam nyawa tap kat. Ya ne, hijam kong gap kau berukan ne, kungu noda. Anan gumua wakurut kuasa jah kuliah jauh lagi ni. Uagi, uati ni lagi ni. Uama kaskele jumpa apa ini? Samnya tapka.
0: Samnya tapka.
1: Samnya tapka. Tanam di sama aja kat.
0: Aku dengar ni aku agak kecut. Samnya tapka. Lihat yang gendis.
1: No, tapi ni aku dengar aku lel. Aku dengar aku berukan nak kuliah aku market itu aje. Oleh kita nyuwigat papa, nyuwigat papa. Eh, mau
0: nak lagi ni? Nak apa sah? Lepas agak sedaya ni.
1: Maro, geng mati cita nu, enggak nyisik, ak cita ne bapa, nesiunget, kile nunggu nunggu somnya tapka.
0: Kau som, minu gayran nunggu somnya tapka tu?
1: Angkat taruh sara arah genit, angkat tanya urung ngelion, angkat teh imaran, nanti itu dapra olah kayak warun. Nah, bye-bye itu nih, kau sama, kau kau bye-bye itu. Nih tengah lah jaga bis korun gule, jaga tali apa pan gule. Nih bapa gule, naga tali gule, uah kau tali apa gule lagi nih. Awe itu kau segule nih bis, allah kayak gule. Si macam bosomnya ya tapkat. Ah, jaga kau tuh aku tadi, aku kau si menu kau kamu teh jaga kakak ingat nama le, uah. Kau sama
0: menu itu. Menu
1: bapa menu ya tapkat, tanan. Aje kat tiga gerak ni siapa bapa? Aje ke lewan gitu tu pun nala. Ia mungkin ketile tiga kakak bagi ni siap. Kopi kesiap kunci itu si emoi kuriya gune ngolio mana ya kau tu lega ama ke ngolio ni. Lagi ni makui mami waktu ni gigi moy gilin ingu som nyoe tata cinta nu ni segini cinta nu neva aku tu makasih.
0: Siap kan wale.
1: Aja,
0: ini sama, yang nanggi kau sini. Aja sama, nyawa tapkan mungkin cuma sama ji.
1: Uno, tapi nyawa ini, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Uang kateri, uang agak kateri, mungkin kau meja kateri, baru dia tak kateri, di kita boleh di nali di. Ijam kau nata, ia murisan di sini, aku suaminya tak kat, ya kerja, ya kau waktu kerja, kau je kat sini, mungkin ni beli suaminya tak kat.
0: Sawa sawa, namja tu.
1: Ada maru jauh dah ni, mana negara sekali juga, ayah isko. Kuliah, narang gubih kau ketinggal lalu terus cemuai. Kalian guna tak gubih galak cikir cewu ayeh jenali ni gaya guna segi cewa. Angkong kila ni rasa awi ye ju, awo ju me ju. Gubih cikir mau tangguh itu. Pik cikir perhati, cikir market itu pik cikir mau awung korot. Lagi ni cikir mui tati ni endek cewu kalle magoi mami. Ma kasus kila ni. Ame jaran ne bapa kau suaminya tapa. Kajalin.
0: Aiyah, kengkau amazing.
1: Oh, bayi garau agen ni, ngalian tanah ada sam. Yang macam tu, kau gol luaji.
0: Ayah.
1: Kau sam, macam ni berurut. Kau sekarang mana ni?
0: Kau enggak mesin.
2: Messi. Kau sudah biretap kildo kagoit World Cup. Tau ge tergi tamanagenge arawani polo agoit tergi tamanak sogol arawetap tisap. Paiboyen jin urerio shek tugul. Pava lagenge agangwan. Ulemite timishek tamanu chiba Afrika. Koche ngegi gombet. Igun agenge ni paiboyen jin World Cup. Kongeten analysis. Tununet kotori keterter. Koli shikte chang a K24 TV. K24 Plus a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
3: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
0: Iman, it is a time your analysis statistics. Tukul chibwa kiptuli ite notan ba World Cup. It is a time. Enkila betut, emet notan ba US, Canada. Toro aka kebeberta notan ba Mexico. Agumite statistics analysis. Akchote tul en K24 TV. K24 Plus, K24 Digital, dunia ikiwa grao, kimwae tuko grao na K24 Lifestyles, YouTube wa MFM. Okay. Endega takenge tiyo marako mwa kitu ngaliwa, Pastor Jose Akata. Pastor Jose Akata.
4: Abdo Sami, jamgei.
0: Ajamgei.
4: Kongo missing angalala jitab jumiyot gakasa tungalala sa ako yaja ingyan ato jitab jumiyot sa nyo nagane sasa am nyegein yongin nyegi bagim nyegein kong angalala jeb gameti nyo akasa man wala ka angalala angalali ngale kayeng ale kong bibilya angkorin tuye kalle kalle kong krista agne metin na baga nises kong nata agne manu ngotia metin na baga Oma mire tu nengeta king kosam sama, ngetu tiangaliota apa king kuat king. Ako ngapitan hera kira kebisan guna tiba je kau untuk aku lel anak aku beri jawab, anak aku lihat meles kalau igere nyege symptoms ilgab eng alayata. So magiwekse kewekse ngonya king giweke ngony gako meyo makoipainto ikoite mawaida kongiekonyi ngolyono notok kenai kele chi neo ko kou laitoria kou president kou chitugul kongetu ko kounoto akotinye authority akotinye mamlaka kounoto kokekonyit kounotinye ngolyonoto matkowek kwo ngony mising ngot kwo ngony bas komeyo ngalechata kongoi kot mising ngolyon nebo advice nekararan kot mising ngolyonoto
0: kongoi mising lekatorio
5: Oye,
0: Maoya? Yap.
5: Oye, mune sami?
0: Ajame ke, Blagat Borio.
5: Kuru nye, mene kakane mwede. Mene lepo asingisho ye. Kakas ngaliyanda laka mwache. Vyo sa nwa ae, vita wana watane. Ako ni masikinde nguwa kuhu nginye. Ako takele li. Uyo ache, kwe ginyinde ni sami nyo ae tapka. Matko ek sikinde ni sami nyo ae tapka. Amu, ako tembe pili ako mwa kule nan. Ngete lakwe ni mene kukwaji. Neo ko ngot komi ngolyon netos kwot koyaak ak kunotok komanyolunot kokiporyetab kalenjin akot kokalel sikindet nengunget kalelun inyendet kotoi ko inye kora nesome nyoetab kat akot ndama sikindengung akot chepyoset nebo boyo nekawek biik chakoekitu kole akot ndabiris kobir boyot chepyoset kotoi kosome nyoetab kat chepyoset amu boyot ko neo ko akot kwacheket kokii lagok Ako ndalelun mama nengut ko mama nengut ko tuwe sabi nyoetab ka Ara ibinda nipara ni sabi arap tuak mawaya ko kome soka wala kidogo Mujire kangen lakwe ni mining kule kamet som nyoetab ka So Sime kenet ke kipurietab kwa lenye kene kele chiton neu ko chiton neu keke kusikinde ngwana kumasikinde ngung Kon lasume som nyoetab ka to konto kalelun jichoto
0: Iman
5: Ayo sa mwagere saet kawabai sabi arap tuak mawaya Mechale chao kongosh turna dem ko blagat morio ambite wazungish
0: Angini blagat morio Morio.
5: Hey, wewe sami.
0: Amai mandei.
5: Wewe akasin.
0: Amai mandei. Ngomiteji.
5: Akasin.
0: Ngomiteji ni kegure Brian. Brian. Miteji ni miti umboresko siungule. Nogo ge jam jam. Miteji ni kegure Michael Arab goes gay. Kiko se jiji?
5: Wewe kia akasa kasa.
0: Ngagile mi kwa ibaisho kabisa ne maya jiji.
5: Aku nak tahu sahaja Arab tu kan yes naik tu dia nak bawa ni ke macam mana? Wei wei.
0: Konggai mesin.
5: Konggai sahaja Arab tu.
0: Mesin konggai mesin kenyir logo juga bimbit. Amak jero, amik jauh buat nak buat send wave korek nanti negi waktu hijab kondok agak sivan hijab kondok. Kuti emat tunuk je siri pokal agenge aktaman aga genge imagine mogi yojin chepkonda getul mogtin chepkonda getul login buare in form of dollars gitendei lakwa notan emite emitap sang ko magat itendei send wave kwe sigind gitendei jodwa nemite emitap sang magat itendei send wave gitendei lakwa nemeji mite alango meji kwa emitap sang alango tili alango ji agetul magat itendei send wave giboishi gabesa atkandugul yokte ingi motunuk je terter je terter Ajaronok ceter-ter, gumite jaruan yang metol apa US, agimaju gede jin ileju ojin dewa walat not terbaw sendwave. Raise guna tenok jo, iwe dia bawa Google Play Store, alangko App Store, downloaden sendwave, aginstallen, agibaju jite tu titul. Agora hubuade in form of dollars. Gubarak silingit, agumila kuat emetab sang, aguyo agungora, kujo sakset silingit, moyo agiyo agun direct. Sendwave, kongalek chota che mwa engingoni, agule mite emetai, kusendwave.
6: I want the strong one.
7: No, I want the one that flies.
8: I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast.
12: Kalau min shabby kagenge negi hiring boys yang ingin bakul short elore.
13: Boys yang bakul short itu ilbani agenge gue ek baba nengat kapsa.
12: Kau seriwa history korang aku maita aku testai gue itu.
13: Kau mi as mama korang negi ilbani gue ek madi. Kau zeb kulang kapsa korir.
14: Kau buta buat gue ni mama. Kau gue.
15: Majabu moja. Kau ek murembo atau Australia.
13: Alengo mi mrembo hata Australia iwe. Kogere ka posten kora in mrembo hata ke in jamaa. Niko aita ke.
12: At the same mwaze.
13: Mzazi mwere kinye.
12: Kawalzu kitu ako smile ndo yata. Kiko alibani ya iwe kuli jo absolwe mwagi tube tuto. Ingo timeja hai papa wa mi.
6: Tiena kle mwuz. Digital man. Kobota ke salve. Iwe tap singer.
14: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: O sea, en cap kurbe.
1: Jamge sami Arab do yomune.
0: Ah, jamge, you are killing shiny big about disabilities.
1: Kau boleh kasar tanah kau ingin ngalang tuan.
0: Ingin mengen bigo lemas. Ingin bigo mengen bica jangan gol lemas soi toy mager toy. Jose engkap kulumbin.
1: Ingin ni lengan ngalang le news ami gua mana utak aku lein liana Jose ane gua liana. Ingin lo le kau ingin aku anak anak aku zaman nak lagu ami awin dia nore soling gua lelen kang gua bago nye gua mager kos. Kau lagi engkau kita makanan, kau lindungi mahu cuba, kau lindungi mahu engkau Israel, kau lindungi mahu cuba, kau lindungi luhu dengan kesab dosi. Lagi nyamun yang cuba, kau nonton negara ini sah, nonton negara ini korang kata kau muda teh, nonton negara ini teh, aku kau negara kau nyek jodoh cebori itu sami. So na nama aku ini awamun ini, emon ni korang aku mana gigi kau teje, aku bar teje. Angk nolin, saya tak aku merah aku nak ibu tulian, aku muda mah emon aku merah tu tu mah ibu tulik korang mau tiye emon ni kau besar ni nyon tu kulin ne. So yo jenah gizi, agi gizi tinggal leg dulu jatuh setai nolite, amumi borat dia tak cik tu kulik. So nana mahu aku ingin sami yang baik sih, no ya. Kau macam kita jogin, ngeliat tap kau manut, kau cicin, apa kau manut? Ogi ni aja yang korang aku ngeliat tanda segi muat aja yang korang ngalor lita. Wagerin ngalik tu ogi nam cepat info truck. Ageri kau nice yang korang kau antuik yo. Ager yang kau ini kita pulim pun nanti, dan tanda pun nanti, jerar ke? Agi buat korang kunjung ke muka korang nampak gericu, agi muka nampak bomme. Kau yang kau mangkau tu ikhok korang kau untet, orang macam muka korang bi abe me tanah bi ikhok. Yang kau mangkau tu ikhok orang kete cakai cakai ngun ni reju. Wagere korang in MP sebok kuone cian reju, kami ten song kuone pas tu gericu. Agi buat korang kete ni korang area MP nampak cipol lugu loyo bu. Ingkung bangkuan tu, aku unni, aku ayam ke, aku rakete. Kau macam mual cici tu, aku lamun ini, kau kau itu kau naisen, para kau ni, orang kiri rakete, aku unni reyu. Iko ngah tiga, insami tu aku ikhyal maya itu, aku rapa isiet kete dia segi nure, okay sutu. Amun kau kiston marat, aku kagai kai. Kau macam itu juga naik, lekik macam kete, aku antui. Kau macam mual ya, ayam pin, apa je pun lumpuri, cinti aku unon, amun ini orang kau itu naisen, aku rapa para kau unni. Info drug nonge, buka toge lagi ya ibu izin negara arah. Aku itu amigo tu korai cek agi muah, jom muah orang tap kikai kai kunyuk kunyuk apa kudumbi ni rey. Okin muah pun nak seorang non, lagi lagi nama muah kunyuk hijab orang non itu sami. Imuah kau kau inno. Kau macam ni apa? Amun ini, oh ini kau belum jadi barang mesti mula tu tu pasion ni kaki in dan di sini ni oh empat me. Okin ni tengah jalan ni apa izin ni apa in CPO sen malam mah. Lagi ni kuaca mungkin kau faham sirai ini juga ni ni insel develop kuru. Nampaknya kita nak kau kemasin kau nanti nak kau berikan naisan kau akan mengalami nanti. Oh, yang ni kau itu cerai jangan tanya insani. Eh, perawai ini mungkin kau sekitar berenda tak kerja. Kita tahu mua yoi. Oleh itu, oih buat cerai ini segi nak kerja berenda. Oih buat kerai cerai jangan mungkin kita ni berenda tak ni macam berenda tak ni nak kerai cerai. Tuh, oh kan tu ini tak tu nanti ni pati nanti. Kau kau tini ni leyot. Kamu ayah oleh zami nang kesom presiden koran nampoi mohon, nampaknya. Kelencin ini keri pun naisen korap itu beli uti itu. Kio ini kesirat bi kio se zami, kok ini kesirat bi kesom mukit juga nampat. Kok ia buat orang nanti kok kesirat bi cunne. Kau bang mau pin tim baru zami so kari anget koru tu bui kau bangkan dia bi kau bang bar anget takkan nawem bar mana. So kiabuat orang dengar guna izin.

0: gumiti kapsan ini ko teta ko marai suguri ko no ko ko ko ko marai te te agoi
1: ah na ka bari ka
0: yes yes yes ko gomya teta ko ra I hure ji ta feta na re nyo ko nya I che ko che kondo kai lu sense ko ne ballet kapsa ko mu ko parte
1: ago baras
0: so ko gume de ke kap katet katil tipe ko ko ki une tuba ne pa som ngi ta ke to ki mo gumi to ngi ta ko
1: oh ki ga ko
0: ki ta ki mo gumi ki ne gite ji ki te je count government so ga ga mi ata ya ka len ji bi count government kon ko ambo ga president kapsa mcn ni man yes ko le kon ko ka le gi ko ngi ta ke kan so la so le gi ne si ji ne ki ye le gi te je ko ba ben pi ta
2: Kuga mitagne aroid area.
0: Wait aroid.
2: Wait aroid area.
0: Kual jigiri jawat ip ke ke ke yang atin kiwun tu gatu kuli. Ati orang alol tu jawat. How much importance cipu ke rip tipit. Alin jingku na amu kagu kuna count government tipit kuna wange. Kamiya ke rip tu gan. Mat tipit ni aje, lagi ni ke pay tu gan. Agi tej oleh hutu so lagi rara, amu tuga kuba mana,
2: iman,
0: tuga kuung kurei,
2: iman,
0: amu valenji guna dari kurei dari kuya guna kurwai tu sebab tu, tu sebab itu jaga tuga,
2: iman,
0: geogap sih nemi tu tuga kita berbeziwa, abu hati ale atki nego tuga mening, kijam ke sebab muita, kuat ke kijam ke ye malle tangkasya,
2: iman,
0: sendiri. Agi bayi sih ke ture ora.
2: Ii,
0: kerong?
2: Aku gigi loli. Ya agak terjadi.
0: Agi mesti gelal ya agak terjadi. Aku gombal lu lagu kira kau nama celel metiat.
2: Kiri bel lagu.
0: Kugeri bel lagu. Nanti kamu neng gombal mitanya. Kiamusta kuat aje.
2: Kiamusta.
0: Kele tarita abai lagu. Kungginya teta aje. Iga cicita menaki itu teta. Mau nanya?
2: Kure kerania.
0: Ker yes. Aku olagi wekara kau itu. Kungkili tiay motiat.
2: Yetiay motian,
0: teta.
2: Kengalal kita beli guna, oye, yetiay motian.
0: Yes.
2: Kororno, kemai.
0: Kukahir, kangkair
2: itu. Tukul gatu.
0: Ya, gatu, tukul gatu.
2: Kiamie gaitu.
0: Kiamie tu. Kiamie kiamie kara gune ka ak angarore ke, kuna megerpesik. Angkut korain, sesenik kuna megerpesik. Kuma je ki un tu ka. Aku alenji, ugi seksu mukju kaya. Kita juga, oh, lagi itu, amu marah sebab meteta, kot amu kasus kerbasia. Kau ni tu ga two times a week, kerana
1: istikosifiga
0: jatuh kiatu gol, white water, black water jatuh kiatu gol, disis jatuh gol, kubar meteta nama ti. Lakin kuba mana tipit, agiri kapsa, awak naik juga ni nyuan nanti atau, awak akhir juga bayi bayi tu kapsa, amu meteta kuba mana?
2: Kimo lebi.
0: Kau gini kapsa kau mungkin. Kibir tau pek solai, yani kini itu tangki setuju, amen litas cangkap besar. Kali mugo koko 200 or 300 tason litas. Ati ke pergap sa laga lala sistem.
2: Kaya pamban.
0: Ati aku bayi sein gravity. Ati ke kongeta ruh itu guna gulinda bermasa ke guru naruh itu, mengapa hari itu guna masih mewanda bermasa.
2: Aruh
0: ini mana? Aku director, apa peraturan?
2: Aku director.
0: Ibu kiri juga ada, biasa kau pakai kopi, kopi. Amun kau pakai tiup berapa ma pakai kopi? Kau yang selesai.
2: Guna ini dek kau giat lagi kau pakai kopi.
0: Yes, kau pakai kopi. Kau kaya buat ini nana.
2: Kau yang niaga guli.
0: Kaya buat ini nana. This is the simple exercise. Dan agar biko pada cangkap sahaja begini tu. Pikir ibu bapa itu macam apa jebuso? Kamu jebuso kamu pergi di, hanya 20 liter, You know,
2: Miligi bedi tum dolling kabisa. Bedi ko jol.
0: Yes. So so what peg ko wale eme. Ago wale lifestyle ba bi. Ago toy bi ko mung sa ma ara ge law beg mani. Ati gaina 20 liters ni gi ne to ku ke yam ma te ke ana gi un ke. You know. So so kuno bi privacy ago pay pay to eme. Kuna thana na kya ke ro ale. Masina no li ni. Kararan gumi baychoni kujota.
2: Daktari goi aro itna ba mosobeni. Ige envision munet image ba sob no ni.
0: Ama cha mosob. Nemi lagu gasi si. Mosob. Nemi tebek. Mosob. Nemi sisi tebek. Mosob. Ne gomyan kito. Gatilang gumi amitwa ge komareso gomyan. Ang gomyan kito kutinye insurance katel ji to sia ko moji ka ta moji bi o banga la ka sia ko en da te a ge re pi ke dan ko mo ya gole le bana sia ko am yan ani de ni mai na sa jar a le ji sia ke ti le asi ga ne ge mi ani in the event ko ge mi an ko to arti ko me mi ani ko ji pondo cho ko ilwan ni
2: ko to arti
0: ta ke na ta ko mune ga bi ni mai na sekar ke le ilwan ni 7000 a ko ga ilwan 6000 ko bu na no chu na la ke ko bu ti to na ma am nyan ya ko waru ko le ko gan bi ko le sia ko gara
2: yani
0: lagni tom ko ko nyor mentalization the principle behind insurance. Suppose ko acceptan dito gule. Amual so karo karon tigin de jai. Agmajani. Amual sabuni chamote ge anu ni. Amote ngurai. Ko ka katara ran kora al sha singamnyan. Ko torto. Ago sha ko ga fan the whole family. Gotel boy yate. Ko ga banu ko ngat ko botala go. Abuati gora mi bi ke mengen. Amu go konyo jitina go lencha meje shal nani lakwet ale ni lakwet amania kule 20 ale ti galia matil sha kal galia mabai sha sha ne ba sin de kule go ti dine ale no sha ko ga ban la ko kin de kule ago 25 years tai I kita ne baro le mana fon si jita ko na ta na ne gi ne ti ke ki ne te ke amu kai rambe ne ba 600,000 amu mai liban amu mai lepas 6,000 ni, tapi kaya orang pun dapat 2,000,000 ni, amu mai lepas 600,000 ni, ikhir le kaya am kita muzik yang mana ni lekap mana, agak tebe kaya le, jam kaya kuam pasuan so kita siapa baru,
2: kaya muzik le cepat kanda ni, singkamian kotor itu, singkamian cie agak, singkamian kubai sih je,
0: amu ni dari rabi ni terita keng, si kogan cie nak amian,
2: kue lu bunung itu ni kaya lepas ni. Ku tuar cik agi.
0: Tuar kita. Amelian, gomelian ku sosok.
2: Memisolion.
0: Mel, gomblen. Angkual depan mamnya. Kamu ku tuar tin mungku. Kita agen aku mau aja bi korak aku mau jalan cik ketel gurain. Aku mau jalan cik. Galen oke ribi galak kulit tepang ku.
2: Kami terane kita cungguri.
0: Yes.
2: Kami bi lenci tu ni ku kade. Aku terane kade. Yes. Ni kunci sih. Kami kita cungguri nak sungguh ni kapsa dengati. Kami jili gemu tuar tang gula gula. Agi binoti.
0: Kalau kau buat ni, lagi malas macam itu lah. Malu.
2: Kuasa kami tin kabdio, lepoin kitunguri sub county. Agir gua teli pikul ni korang.
0: Suppose kau ni, kau tak kau lagi. Gua tu macam.
2: Kaya tak tu visa. Gua
0: tu macam His Excellency gua itu presiden. Ongetil korang ini.
2: Kaya tak tu visa nih, bayar visa.
0: Yes, ongetil korang ini. Agi sponsor korang. That kid, now me the sub county, keep ko other places. We got ni chipon doge asip kaya telkurai ne. Onge telkurai ne. His Excellency the President, kwegu President wa Kenya, amuga kubirichugura ini, tu a man, hero, chitukul, kutelkura yat. Kalau ni jangan ini, kalau mesti jaga lain, jaga sengkret juga lekan jangan itu. Okey, hal ini Kenya, kutinya perorjo sekitar. Aku perorjo ini jangan nak nam emet guna, ku mau berberge. Okey, lamit sekitar, aku bini master ni. Lagi ni mili lamit ni jangan ngetek ni Europe, aku pusing oli. Baru lekuk aku nyor Kenya ni sun main deleo. Jangan railway, pokai semal main over 100,000. Anda tahu, toma gaya gimana? Okey, rokok hari kau kete. Kau pikir pingkan, anggota tu kau mesti alu tu yang galai jatuh. Lakin ni kau baca cerita agak, kerja rokok makarara. So, mohon kita berbeza. Kita nak amat jatuh. Asam kau sepi, ahli yang ke telkurai ni. Asitul ke pergi isak selain sete presiden. Dah aku guna MP ni, bawa mosaik. Aku in Paya na jam ko pala pala na ba siyas ko presiden. Unere. Kole bigat ni mo sa lugar to. Ako tama ni pala ko ni pa runet ko. Yes. Kung guna akong gawin no gawin kita gable la din tetmo tagyo na ko ti gable la din ni nare. Kuma buwan to ko.
2: Kuyo lag pa isi.
0: Ola limit ko existe met ala to ko. Ala gape ala gablo ko pa su ne ma su ni ko rock ni. Ni mo tilaw. Lepas anak saya diplomatik pasport, acul ini tu kulina kenapa amat?
2: Igi mana itu?
0: Igi, amu diplomatik pasport tu, ini masuk ke teras, mungkin bingkai ni main di lain dah, mungkin sokain kele nene itu ni, tu si, eh.
2: Aran dia buaya nyoni, betul bosi tu ingat lah aku.
0: Aran mandi tu nyai kapsa kuenu tu, tapi kuenu tu lagi. Lepas amu ini diplomatik pasport tu, ini jengah tak kasih sih, mungkin kasih sih kene. Aku ingat dia, ini apa dia? Kiasu mana ingkalan?
2: Iya, kah besar
0: kita. Anggota tiara mana?
2: Kimi te England.
0: So,
2: kimi te England kini siapa te?
0: Three years.
2: Karibu, Reading, Manchester.
0: Kami oleh Derbyshire.
2: Ah, Derbyshire.
0: Derbyshire kami itu Manchester baru oleh.
2: Kimi te kimi negi kerana negi kimi atau kah besar.
0: Yes.
2: Derby
0: yes county. Kami bilang Derbyshire. Bilang Matlock.
2: Kini jitu korona. Suka kasi biju. Yang bosi si imajini. Injili ni benda diaspora, kau mungkin kuli.
0: Yeah, that's between 92 atau 95. Boleh Jerman 95, ya tak kau nu atau 2000. 2000, nu tak aku 2000 awak ke Kenya.
2: 2000.
0: Desember.
2: Kau ngerti ke 92 atau 2000?
0: Yes.
2: Ati wajah.
0: So kangalaleng macu jadi awak tak asyik game boleh.
2: Abah sulit aneang
0: ni. Yes, kau kau tahu ni Jerman, lagi kau tak asyik. Tiap malam only 3 hours.
2: In Jerman.
0: Jerman. Kamu main di kelas. Iwa kasih ni, iwa kasih ni kele, iwa kasih ni kele. Ungu nagi kita luar anda juga ngetek 10 hours, aku 3 hours lah. Aru 2-3 hours kau ngetek awal juga.
2: Kungi, nota kamu ni singgi mua bandar, nota ni papi juga koset. Kumi apa mone?
0: Yes. Kapa kasih tu ni tu aku itu baru angkel rete. Aku elasan kapa bintan ni imaginary. So memang tu cemengkin, sisi ke? Tebane cak ceket, anani tebe bici ugir. Mete jauh ilian kap kebar lawa, bi kap pelia. Tu kimi kenis? Why say what you don't? Mungkin cerdikkan leperot.
2: Iya, malam aje. Iman. Waktu kita meeting atau, mungkin orang sesenya mafile ni bici atau kita meeting di mana? Meeting bi kalau je cebu ya, mahu ni in pergi tak kualin jengka besa. Kini aja bici ni. Tos gigojut pi kasumba alam ni. Giger betul lagi giger Arab tu, kuyo gimitin sergali turi. Nen itu setai gim.
0: Ani sergali. Kiko naik pi kolen gimit sergali. Kukebarune tu kuk. Kiko naik tapi kolen ain kiamu ain pi loan cepak kopi.
2: Banyak mana, mitem mana dah.
0: Kiamu ain loan. Ya kiamu ain loan pi cepak kopi. Ati ke laga ke return off.
2: Kagel banding.
0: Ya, kagel banding. Nato no. So, anjing serikali. Kong kau nama serikali ni bangku nasi. Nih, tapi yang kita lihat kapsa agi pay tukur. Kopi galak kita awak ni, tapi serikali tu, kutinya kita gure hangovers. Yes.
2: Ni hangovers anu? Agak orang wanita ni.
0: Ya, angkat itu kong kita ke guna kong mau amlo ta profit. Ama punu magirilah tak prof, tapi yeah. Lakini after His Excellency kumago na mechuna lake jo pendi masweka lak
2: imuti gando ina det goli mbo mba sa ini ngule
0: duntu gul
2: wakyo marikuni kujo ni mba nyanza uli ina
0: ako ye varaka
2: akwa uli mbo western ino
0: yes
2: akwa turgada uli
0: atyo kwa ye gane
2: atyo kwa ye gane korone
0: uli uli mago ye so uli ina kikwa kiko penga lega tosa iyo manene meisha kiko nyore independence Kenya yes
2: kele mayu maotio
0: mago ye se mami mao yes mao maota ni lagi ni tati sa reality
2: ehe
0: yes mwanit na to kele kele ora tunwe chuto chuto kul ka tokiye masta gen ke iwa go lin po lin lin ba ni ro lin ko ki komite dual ago mine wendi Uganda ne abu abu Rwanda Burundi Eastern Congo ko wan rut to ki buga alafu le ni gere nguna wendi para para ka pendi tuku gomnye ite che gori ite je ne ago pe che go wai tungu na ngani ginget i wi tu be go ya ka ak pe che go ginda mo so ak na ndi tuku ke te ka it is this time
2: kami tima kitu ngure cha muna warte mwe kwa kuna amwa mibi
0: mami uwe nego
2: nguya rubani akwa gane kupa gando inate gama baba isho ni
0: mami teki aga so katakara rangesa aga tilgura ini
2: kili oje bikyo kchibu isho kwa tilgura ini
0: tile tile ki mwajin meje kandu ina katukul kumwa kanisa kumwa pasta yad kwa longa tilgura ini iwe kwa na itake inyo ruba ya kukumwa yumwa asistanji kumwa the same thing yumu inyoru chitu kuko mwai tile bikyo ngake mwaga nyalai aksomu kutile bikyo yumu tile kia tegera kinya kana His Excellency kubi paipayi tibi kapisi
2: iman
0: kunguna au hibuwa tibi nata kumuna kanga ngalale ngalega paraton kole ngalega machu kanga ngalale ngalega kureni so ngo mwai chitu kuko ango china kanyo uto yu kumwa ngalega kureni ya niko kati
2: niko kati
0: ngutania niko kati yes
2: ngayon ngalyon na ni asinyo guys summary kiwang nate ngalyon na kiwang ni ingit sabana
3: ngong na ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angot ko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton agit enjoy top class TV viewing today.
4: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomutkasi.
2: Media Max Wave. Nitagai mwagile Media Max Waves. Inyo chini gete tutek live. Choto chivo imo, chetisetai inginguni. Chetisetai ingoskolungu tabrani. Aka enga sartage tukul inyo chini gete live. Kubun Media Max Wave. Ole iwe dikcho enyabo Google Play Store alanko App Store downloaden ag installen Media Max Waves ag inyoro tetwo tiktoko live agenge enga genge kubun Media Max Waves Media Max Waves mo sauti mo yu oye daktari asige wangu amu mitei chenzis che mitei kubwane ole studio ngalio nota ni mitoji ni boru yeti
0: Prorienya amaja ama tayo angaliat akenge ungi gilke ungi awanda pananda amu pananda kuya ungi cha magrunati ungi bayi sepet akimbot agi gilke ako kin naga kenyoru kenyoru kaya kena gile konarwe lakini first man na neba mana missing ungi soma salago ungi soma salago ungi tinti kasis the best way in the bagasi set ngana ka kasi maju
2: mendo
0: reta ka
2: iya
0: kongo mising guburo ba mukto inde aro teja kongo
2: kongo an biga maso imien weekend ni mara gelen oye one skin ngwe ne ba events
0: saturday kumi la oke bendi bitani
2: oh saturday kumi site
0: kumi site
2: ne mite baraton college akubijo ba il rate chi ne it in the interest ya ketu
0: akya banandi nyo ge la go ge so jin ya ge so ji tugul age te questions age na ba de one or two of them so ngalal do
2: si so ngalal do si
0: adatye o mutu la go
2: mita said baraton college pe tu notre ba juma mos o bwa as nyo ge che ge age kwe
0: yes ko juma bili ke bendi kanis so si tera ke ter pe so ak pi
2: ehe
0: yes sauti taune nebo Catholic mo me sa gomita subui tiawe nebo IC tiawe nebo you know
5: bansana na sana no no kibite jumuiya ane agi go totige agraya
0: agraya kono tagna bye bye atnye bye bye you know amu janyo na fas about the big to the game jemu unyo na fas ko ngalol jibi ga college in tugul gule teo limite ma it's a privilege and I thank God for that hawale ni kora emo ko bua mo gona na passe ton everyone is pero lakin dana ko taste
5: amo bi te mbire tamu
0: kili jeb tuli dana ko tuli
5: gure bi gana jeb tuli gule na lagi jeb tuli
0: yes jeb tuli passe ski tuli ko bo mite
5: yesterday
0: na ta mo na amu te tamran ko ko missing a chamak pi ga calling ji chamak petue chamak petue direct na paraton kole
5: ko
0: chamak taya ko ti chata tu
5: ko
0: ko missing
5: ko ngai agana da zame rapto alen oye kiamnen magito ese mogitaringa oto ito si agencies en tetu tikala kya chota chimite tai weekend agana oh ngato mo weekend katibu ku friday bitu tabra ngato ku e katibu ku friday bitu tabra ngato ku midi bitu tamu tai kongo mesen kito ito si gara potai en tetu tikala kubun emo FM